Sampom i ham sak en sampom i ham aroin ki en am salah tanal sak ti te sak ke lej